0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: This is Rockin Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Echo Santoso menyapa lo nih pagi hari ini di hari raya Idul Adha. Selamat pagi yang mungkin lagi di jalan, abis sholat id gitu ya, atau baru mau pergi ke rumah saudara atau sepupu atau keluarga yang lain gitu ya. Karena memang libur Idul Adha ini bisa dijadikan sebuah alasan juga nih rockstars ya, untuk kita saling silaturahmi. Tapi pagi hari ini spesial di hari raya Idul Adha, gue Echo Santoso siap nih nemenin lo silaturahmi di hari raya Idul Adha sampai nanti ketepat jam 9 pagi tentu.

Masih ditemenin Echo Santoso pagi hari ini di JMHR. Siapa nih rockstars yang pagi ini merayakan Hari Raya Idul Adha dan berkurban? Wah, semoga ibadahnya dilancarkan, mendapatkan berkah berlimpah, gak cuma untuk kita, tapi juga untuk sesama, ya. Karena esensi dari kurban itu sesungguhnya adalah berbagi satu sama lain. Tapi kalau masih berbagi pasangan, itu mah kayaknya kurban perasaan.

0: GMHR will continue right after this.
1: Punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.
2: Oh, hello.
1: Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan comedy show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.
3: Joy Jakarta and wonderful Indonesia.
4: TRL. The Rockin' Line.

0: This is Rockin Life. Masih ditemenin gue Echo Santoso pagi hari ini di hari libur ya. Hari libur Idul Adha bagi yang merayakan. Buat yang tidak merayakan mah long weekendnya panjang banget ini. Tapi siapa kemarin yang ikut puasa Arafah Rockstars? Puasa sunnah bagi umat Islam yang katanya bisa menghapus dosa setahun sebelumnya dan dosa setahun yang akan datang. Terus katanya sih bisa minta doa yang paling mustahil, Rockstars. Kalau emang bisa minta doa paling mustahil, ada gak sih yang kemarin minta ganti pemerintah satu kabinet?
1: GMHR will continue right after this.
2: Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan komedi show. Dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang comika.id.

9 pagi di GMHR, edisi Hari Raya Idul Adha. Sedih deh Rockstars, lo tahu dong ya yang namanya convenience store 7-Eleven. Jadi, ada satu sosok namanya Toshifumi Suzuki, yang adalah tokoh legendaris ya. Dikenal sebagai pelopor industri convenience store di Jepang, meninggal dunia di usia 93 tahun akibat gagal jantung. Dan kabar duka ini juga dikonfirmasi langsung oleh 7NI Holdings, perusahaan induk 7-Eleven di Jepang. Suzuki lahir di Nagano tahun 1932 dan sempat bekerja di perusahaan grosir buku sebelum akhirnya terjun ke dunia retail. Switching career dia, ya. Di tengah banyaknya keraguan terhadap konsep convenience store saat itu, jadi si Suzuki ini menggandeng Southland Corp, operator 7-Eleven di Amerika Serikat, untuk akhirnya membawa 7-Eleven ke Jepang di tahun 73. Dan setahun kemudian, toko pertamanya resmi dibuka di Tokyo. Ih, jadi kangen ya sama Jepang. Bisa nih Rockstars jadi alasan buat lo mungkin ya bilang ke sama pasangan lo Rockstars, aku tuh pengen ke 7-Eleven deh.

Entertainment Media. Masih ditemenin gue Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 9 pagi di GMHR. Gimana? Sudah sampai mana perjalanan lo pagi hari ini bersilaturahmi ke rumah sanak saudara dalam rangka Hari Raya Idul Adha Rockstars? Tapi ya, di pagi hari yang cerah ini Rockstars, lo tau gak sih? Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi sekarang katanya memperketat loh pengawasan terhadap aktivitas WNA alias warga negara asing di wilayah Bali. Terutama untuk influencer, konten kreator, sampai pekerja digital atau yang diduga menggunakan visa turis untuk aktivitas komersial. Ya. Jadi langkah ini resmi mulai diperketat setelah imigrasi membentuk Dharma Dewata Immigration Patrol Task Force di bulan April kemarin, ya. Jadi Satgas ini merupakan tim patroli lapangan khusus yang dibentuk untuk mengawasi aktivitas WNA di Bali, termasuk dugaan penyalahgunaan visa, kerja ilegal, dan juga kegiatan bisnis tanpa izin. Jadi menurut gua Rockstars, selain langkah ini, kayaknya ada juga ya satu yang harus diperketat juga sekarang oleh kita, yaitu ikat pinggang.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Everyone can be a rock star.
1: This is Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin sama Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 9 pagi di GMHR. Idul Adha, makan opor nggak lo di rumah? Awas, jangan sampai kebanyakan santan, rockstars. Karena sebetulnya kita bisa kok menikmati makanan khas lebaran gitu ya, tanpa khawatir kesehatan kita terganggu. Misalnya, kita bisa tuh modifikasi cara memasak tanpa mengubah rasa dari masakannya sama sekali. Kayak misalnya nih ya, kita bisa ganti sebagian santan kental dengan santan encer, atau dengan susu rendah lemak atau creamer, rockstars. Atau bisa juga ya, kulit ayamnya sebelum dimasak itu dibuang dulu, atau batasi porsi rendang atau daging yang mau kita pakai untuk dimasak jadi rendang. Atau kita juga bisa minum nih 8-10 gelas air putih perharinya, karena air ini cukup membantu ginjal mengekskresi sodium berlebih dan membuang asam urat lebih efisien. Pasien asam urat juga disarankan minum 2,5-3 liter. Jadi jangan lupa olahraga ya. Abis makan banyak, olahraganya juga harus banyak dong. Jangan olahraga tangan aja sambil main HP.
2: Your Morning Companion, GMHR.

Masih ditemenin Echo Santoso. Kapan terakhir lo ambil cuti liburan Rockstars? Coba pikir-pikir lagi. Udah tengah tahun nih, ya. Jadi ada penelitian yang bilang kalau pekerja terus-terusan gitu ya tanpa jeda bisa meningkatkan resiko stres berkepanjangan, kecemasan, gangguan tidur sampai kelelahan emosional terutama pada kerjaan dengan tekanan yang tinggi. Terus kurangnya waktu untuk pemulihan juga bisa berdampak pada kesehatan fisik dan mental seseorang. That's why mengambil waktu istirahat, cuti atau liburan singkat secara berkala gitu ya, ini konon kabarnya penting untuk membantu tubuh dan juga pikiran kita kembali pulih lebih cepat. Bahkan di beberapa studi gitu ya menilai liburan singkat yang dilakukan secara berkala, misalnya setiap 2 bulan sekali gitu ya, bisa lebih efektif dibandingkan menunggu liburan panjang setahun sekali. Tapi masalahnya, liburan sering-sering in this economy, apa nggak makin stres Rockstars? Lihat harga tiket pesawat.

0: Give your day with GMHR will continue right after this.
1: Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan comedy show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.
2: Aktivitas.

Everyone can be a rockstar. Masih ditemenin gue sampai jam 9 pagi nanti GMHR bareng Echo Santoso. Hati-hati lo ya sekarang kalau misalnya lo bercanda bawa-bawa fisik rockstars. Karena candaan soal fisik dan juga warna kulit sekarang gak bisa dianggap sepele. Karena ejekan seperti item lo, gendut lo, atau hinaan lain berpotensi menimbulkan masalah hukum kalau korban merasa dipermalukan atau melapor ke polisi. Gitu. Jadi penghinaan bernada rasis juga bisa dijerat dengan UU nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara serta denda maksimal 500 juta rupiah, apalagi kalau terbukti mengandung unsur kebencian atau merendahkan berdasarkan ras dan warna kulit. Dalam KUHP terbaru, penghinaan ringan dapat dikenakan pasal 436 dengan ancaman penjara sampai dengan 6 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah. Kata gue menarik nih rockstars, apalagi untuk para korban bully. Jadi kalau lo besok-besok dibully sama orang, laporin aja ke polisi. Lumayan tuh. Dapat efek.

0: GMHR will continue right after this.
1: Ada banyak cara untuk meninggalkan jejak kebaikan, dan kurban adalah salah satunya. Bukan cuma tentang apa yang diberikan, tapi tentang rasa peduli yang sampai ke lebih banyak hati, kebersamaan yang terasa lebih dekat, dan ada hangat yang menyapa di banyak tempat. Bersama Human Initiative, mari luaskan dampak kurban. More info, cek solusipeduli.org atau human-initiative.org.
2: Aktivitas,

0: This is Drokin Life.
1: Media masih ditemenin gue sampai jam 9 pagi nanti. Ada Echo Santoso yang siaran GMHR pagi hari ini. Ada yang gak kemana-mana gak? Liburan Idul Adha kali ini, Rockstars. Kata gue ya, daripada lo bingung mau kemana, ya kan, mending nonton satu film yang menurut gue mah ini mengsedih banget. Jadi ada satu film, nama judulnya adalah Gohan. Berkisah mengenai seekor anjing namanya Gohan, Rockstars, yang berganti pemilik 3 kali dalam waktu 10 tahun. Bahkan dari trailernya aja ini udah kelihatan sedih banget, Rockstars. Jadi saran gua, lo siapin tisu di tas ya. Bahkan di TikTok ya, ada yang bikin reaction, memang sesedih itu, Rockstars, sampai sesungguhkan dia tuh. Jadi daripada air mata lo terbuang karena kurban perasaan yang gak penting, apalagi nangisin mantan, mending yuk kita nonton Gohan hari ini.
2: Sheesh. Girl, I'm about to have a panic attack.

di Rockstar. Sudah hampir jam 9 pagi. Berarti tandanya gue harus pamit dari Game HR pagi hari ini. But it's okay. Game HR akan hadir terus setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 7 sampai jam 9 pagi. Dan tentunya bisa di streaming di www.therockinlife.com. Thank you so much for listening. Selamat liburan buat lo yang merayakan Hari Raya Idul Adha hari ini. Ataupun tidak merayakan, kan tetap libur ya. Either way. So yeah, this is Echo Santoso signing out. Goodbye Snatian, because I will see you again.

0: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long. Your ultimate.
1: Punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.
2: Bell Hello. Ada banyak cara untuk meninggalkan jejak kebaikan. Dan kurban adalah salah satunya. Bukan cuma tentang apa yang diberikan, tapi tentang rasa peduli yang sampai ke lebih banyak hati, kebersamaan yang terasa lebih dekat, dan ada hangat yang menyapa di banyak tempat. Bersama Human Initiative, mari luaskan dampak kurban. More info, cek solusipeduli.org atau human-initiative.org.
3: Jakarta and wonderful Indonesia.
4: TRL. The Rockin' Life.
5: Sedang ngantuk pas lagi kerja. Lagi deg-degan mau ketemu gebetan. Tenggorokan sedang terasa kurang nyaman. Tidak perlu bingung lagi, Fisherman's Friend jawabannya. Fisherman's Friend Minty Lozenges memberikan sensasi melegakan tenggorokan dan dengan formula yang ekstra kuat, bikin napasmu ekstra segar, jadi pede deh dan semangat bekerja seharian. Fisherman's Friend tersedia banyak varian rasa yang menyegarkan seperti sugar free lemon, blackcurrant, dan spearmint. Dengan kemasan Ziploc, bikin Fisherman's Friend praktis dibawa kemana aja dan pastinya halal untuk dikonsumsi. Beli Fisherman's Friend sekarang di toko terdekat. Fisherman's Friend, teman segala aktivitas.
6: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
7: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara aftur naik,

0: Mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
1: Rockin' Travel.
0: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star. This is TRL.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. Entertainment update.
1: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
0: Rockin' Health.
1: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener nggak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April, yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hantavirus ini ya. Stay safe, Rockstars!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: Cause how about Anita?
1: Rockin' life, rockin' you all.
2: Ada banyak cara untuk meninggalkan jejak kebaikan, dan kurban adalah salah satunya. Bukan cuma tentang apa yang diberikan, tapi tentang rasa peduli yang sampai ke lebih banyak hati, kebersamaan yang terasa lebih dekat, dan ada hangat yang menyapa di banyak tempat. Bersama Human Initiative, mari luaskan dampak kurban. More info, cek solusipeduli.org atau human-initiative.org.
3: Hello. Lolos Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawe 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang sebelum kehabisan.
4: Joy Jakarta and Wonderful Indonesia.
5: TRL. The Rockin' Life. Ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and high.

0: lifestyle and entertainment update.
1: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
0: Rockin' music. Rockin' music.
1: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip 3 sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan comedy show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id. Comes alive. RL.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo adalah orang yang gampang mewek ngelihat cerita-cerita tentang Anabul, gue saranin mendingan gue nonton film ini deh.
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ada satu film yang baru rilis, judulnya Gohang Rockstars. Ceritanya nih tentang perjalanan hidup seekor anjing liar di Thailand yang beberapa kali berganti pemilik atau majikan. Anjing ini warnanya putih kayak nasi, makanya pertama kali dikasih nama Gohang yang artinya adalah nasi dalam bahasa Jepang.
2: Chibi-chan, asobikoka. Kampai.
3: Oi, bak mani me.
2: Song jin jin koto na kha. Si kong si kao. Mun kao lei. Kimi no namae wa Gohan kun da. Gohan kun. Bom len dai ke chok kao. Deo don ka pai tam ga diji pul le.
4: Hai sa ni am la. เราตั้งใจอยากจะเลี้ยงมันให้ดี
5: ปังปังปังปังตาย
1: Kalau lo nangis pas nonton Hachiko atau Marley and Me, mendingan lo bawa tisu yang banyak kalau pengen nonton Gohang ya. Ditambah lagi, gue kasih spill-nya sedikit dari sekarang. Rumah produksi yang bikin Gohang ini sama kayak yang bikin film How to Make Millions Before Grandma Dies. Jadi lo bayangin sendiri aja sedih-sedihnya bakal kayak gimana. Gue sih jujur belum berani nonton. Tapi film ini durasinya memang agak panjang, 2 jam lebih. Jadi beneran ya, siapin tisu agak banyak karena gue jamin sepanjang film lo bakal kangen sama anabul-anabul yang lagi lo punya ataupun yang pernah lo punya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: You're listening to

This is Talking Life News, spesial edisi libur lebaran hari ini langsung bawa kabar yang menyenangkan. Dan gue sepakat kalau lo salah satu army yang juga ngejar tiket. Dikit lagi nih kita akan war, tapi langsung dikasih hadiah dari BTS yang memenangkan, wow, penghargaan Artist of the Year 2026 dan Song of the Summer untuk lagu Swim, yang kita tahu ini bakalan jadi salah satu penghargaan keren banget comebacknya mereka lagi di American Music Awards. Congrats. Satu hal yang bikin gue selalu gak pernah nyesel, kenapa gue punya 7 suami. Nyesel? Enggak lah, masa iya? Halo? Iya.

0: Ada banyak cara untuk meninggalkan jejak kebaikan, dan kurban adalah salah satunya. Bukan cuma tentang apa yang diberikan, tapi tentang rasa peduli yang sampai ke lebih banyak hati, kebersamaan yang terasa lebih dekat, dan ada hangat yang menyapa di banyak tempat. Bersama Human Initiative, mari luaskan dampak kurban. More info, cek solusipeduli.org atau human-initiative.org.
1: And Entertainment, CRM, The Rockin' Life.

Sekarang tuh emang paling pas untuk kita tahu ya kabar untuk liburan jalan-jalan ini kan long weekend ya, walaupun kalau dipikir-pikir kayaknya habis deh duit gue, tapi gak masalah. Ketika gue jalan-jalan ke Bali, banyak yang dibenerin, termasuk sekarang Bali juga memperketat WNA atau turis yang bikin konten endorse komersial pakai visa wisata. Jadi langkah ini juga resmi diperkuat setelah imigrasi membentuk Dharma Dewata Immigration Patrol Task Force pada pertengahan April di 2026, di mana mereka ini merupakan tim patroli lapangan khusus yang dibentuk untuk mengawasi aktivitas WNA di Bali, termasuk izin penyalahgunaan visa kerja ilegal dan kegiatan bisnis tanpa izin. Nah, yang gini nih yang paling gue seneng, semuanya dibenerin, ditata ulang, kompak. Tapi masa sih iya Bali doang? Yang lainnya kapan?

0: Ada banyak cara untuk meninggalkan jejak kebaikan, dan kurban adalah salah satunya. Bukan cuma tentang apa yang diberikan, tapi tentang rasa peduli yang sampai ke lebih banyak hati, kebersamaan yang terasa lebih dekat, dan ada hangat yang menyapa di banyak tempat. Bersama Human Initiative, mari luaskan dampak kurban. More info, cek solusipeduli.org atau human-initiative.org.
1: Everyone can be a rockstar.

0: Ada banyak cara untuk meninggalkan jejak kebaikan, dan kurban adalah salah satunya. Bukan cuma tentang apa yang diberikan, tapi tentang rasa peduli yang sampai ke lebih banyak hati, kebersamaan yang terasa lebih dekat, dan ada hangat yang menyapa di banyak tempat. Bersama Human Initiative, mari luaskan dampak kurban. More info, cek solusipeduli.org atau human-initiative.org.
1: Punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.

Sarah Zani The Office sampai nanti jam 1 siang. Masih juga akan terus nemenin lo, kabar baik terus akan gue kasih spesial. Tapi syaratnya satu, jangan kemana-mana setelah satu lagu yang udah gue siapin spesial.

0: lifestyle and entertainment update.
1: Emang udah paling bener Lady Gaga yang isi soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Setuju?
0: Rockin' music. Rockin' music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Kayaknya Lady Gaga beneran bawa hoki buat film-film yang dia isi soundtracknya. Lo pasti masih ingat dong sama film A Star Is Born dengan lagu Shallow-nya. Terus ada film Top Gun Maverick yang punya soundtrack Hold My Hand yang dinyanyiin juga sama dia. Nah, di The Devil Wears Prada 2, Lady Gaga bikin 3 lagu. Salah satunya adalah Runway yang dia nyanyiin bareng Doechii dan lagi sering diputerin di TRL sini. Nah, lagu ini tercatat didengerin secara on demand di Amerika sama 2,2 juta orang di 3 hari pertama di bulan Mei. Dan rezekinya nggak berhenti di Gaga aja. Lagu-lagu lain di film ini seperti Vogue-nya Madonna, angka streaming-nya tuh melejit naik. Gak sia-sia ya rasanya ngeluarin duit sampai 44 miliar rupiah buat aja Gaga ikutan di film ini. Dapat 3 lagu soundtrack plus muncul 3 menit di filmnya. Lumayan.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

Sarah Zadi Rockstars di The Office spesial hari ini bawa kabar yang kayaknya pengen ngajak kita untuk liburan terus sih. Kode, kenapa? Karena Indonesia tahu kan punya alam yang segitu bagusnya, bahkan masuk ke peringkat 3 negara dengan geopark terbanyak yang diakui UNESCO di dunia. Ini Indonesia punya 12 geopark dunia yang diakui secara internasional, sejajar dengan Italia, di bawah China dan Spanyol. Bahkan pencapaian ini jadi bukti kalau kekayaan geologi dan keindahan alam Indonesia tuh memiliki nilai konservasi, edukasi, pariwisata yang diakui sama dunia. Apa aja banyak, mulai dari Batur, Kaldera Toba, Raja Ampat, Ciletuh ya, Pelabuhan Ratu sampai Ijen. Pertanyaannya, janganlah kita ngeluh-ngeluh mahal liburan ke luar negeri kalau dalam negeri aja masih sebagus ini.

Lebaran spesial juga buat warga Jakarta yang kayaknya makin sini makin disuguhin sama banyak destinasi wisata yang menarik dan menyenangkan. Tapi yang paling penting adalah kalau lo emang memanfaatkan transportasi umum, ini tuh waktu yang paling pas untuk lo jalan-jalan. Apalagi lo salah satu pecinta dari LRT, cobain deh kalau misalnya emang ini waktunya, karena lo harus bisa ngerasain fasilitas yang diberikan pemerintah sebelum nanti akhirnya lo benar-benar butuh untuk yang rutenya jarak jauh. Setelah Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk memperpanjang rute LRT sampai ke Duku Atas. Ini kabarnya udah cukup lama sih. Ketika Bapak Pramono Anung udah banyak ngasih gebrakan untuk Jakarta, ini itu dan sebagainya, termasuk satu proyek besar dengan panjang tambahan sampai ke Manggarai yang 12,2 km. Ini mungkin akan selesai salah satunya di tahun 2026 akhir ini, minimal untuk JIS gitu ya, Jakarta International Stadium. Jadi lo siap-siap deh ya yang dapat kebagian konser di sana.

Ada banyak cara untuk meninggalkan jejak kebaikan, dan kurban adalah salah satunya. Bukan cuma tentang apa yang diberikan, tapi tentang rasa peduli yang sampai ke lebih banyak hati, kebersamaan yang terasa lebih dekat, dan ada hangat yang menyapa di banyak tempat. Bersama Human Initiative, mari luaskan dampak kurban. More info, cek solusipeduli.org atau human-initiative.org. The Rockin' Life.

Razani The Office sampai nanti jam 1 siang. Spesial edisi lebaran kali ini langsung happy banget, bener-bener happy ketika Jakarta tuh lagi kompak semua untuk saling ngebenerin satu sama lain, termasuk warga Jakarta yang resmi diinstruksikan untuk pilih sampah jadi 4 kategori dari rumah, dan para pelanggar bakalan terancam kena sanksi administratif. Jadi emang aturan resmi yang udah diinstruksikan per tahun ini. Nomor 5, dengan gerakan pemilahan dan pengelolaan sampah dari sumber yang diumumkan oleh tentu ya teman-teman tim yang bertugas, Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung yang juga menyampaikan kalau ini jadi sikap yang kayaknya memang perlu kita mulai untuk bisa mencegah banjir atau setidaknya mengurangi lah sampah-sampah yang ada di kota Jakarta. Semoga ini bisa jadi solusi juga ya Rockstars. Apakah betul-betul bisa dilakukan? Gua yakin kalau misalnya satu kompak, semua kompak, Jakarta makin

Ada banyak cara untuk meninggalkan jejak kebaikan, dan kurban adalah salah satunya. Bukan cuma tentang apa yang diberikan, tapi tentang rasa peduli yang sampai ke lebih banyak hati, kebersamaan yang terasa lebih dekat, dan ada hangat yang menyapa di banyak tempat. Bersama Human Initiative, mari luaskan dampak kurban. More info, cek solusipeduli.org atau human-initiative.org. The Rockin' Life.

0: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi? Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan.
1: Favorit kamu.
0: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi? Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan.
1: Dan juga berbagai aktivitas seru, mulai dari journaling workshop, MBTI perfume workshop, temporary tattoo, sampai tarot reading. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram at beautyfast.asia.
2: The rockin' life, rockin' you all day long.
3: J to the low, F to the AB, ho, yeah, ho, yeah.

Entertainment Media Sarazani. Halo, The Office spesial hari ini masih gue temenin lo sampai nanti jam 1 siang edisi lebaran. Apa yang menyenangkan untuk liburan kali ini? Banyak kabarnya rockstars. Syaratnya tahan dulu aja sampai jam 1 siang nanti The Office.

finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

terutama lo salah satu orang yang kayaknya into banget sama fashion, suka banget belanja-belanja lokal. Menurut gue ini adalah momen dimana lo untuk bisa memanfaatkan weekend lo untuk jalan-jalan belanja ke beberapa destinasi yang bisa gue racunin. Yang pertama ada Bright Spot, ini bakalan ada lagi di minggu ini Rockstars, jadi siap-siap untuk nyisiin lagi uangnya, nyisiin lagi tabungannya untuk bisa belanja dan support UMKM. Yes, walaupun kalau dipikir-pikir mungkin harganya ya bisa dibilang cukup so-so lah, tapi bisa juga jadi solusi lo untuk jalan-jalan. Tapi kalau emang lo salah satu orang yang kayaknya kepo dan penasaran untuk ngajak saudara lo kemana, gue akan menyarankan lo untuk mampir ke Blok M atau M Blok Space, karena di sana banyak banget tenan-tenan baru yang viral-viral untuk lo bisa samperin, untuk lo bisa juga curi perhatian lo dan support UMKM lokal yang lainnya. Kan kalau kita bagian dari viral, siapa tahu akun TikTok

This is Trogin Live, your number one menemani lo siaran hari ini, The Office Special edisi Lebaran. Terima kasih, seru banget untuk bisa seru-seruan sama lo di hari ini. Terima kasih juga untuk bisa menikmati liburnya dengan tetap beraktivitas keluar rumah misalnya. Tapi jangan lupa untuk silakan nikmati waktu sama keluarga, sate, gulai, makan yang banyak, hati-hati kolesterol ya. Sisanya jangan lupa untuk selalu mendengarkan kita dimanapun dan kapanpun melalui streaming di www.therockinglife.com/streaming. And also you can check and follow our social media at therockinglife.ckt. I'll see you soon. Hari Jumat lagi ada Powder Room Sarazani 11 sampai jam 1 siang. Have a great day. Bye.

RL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: rocking you all day long.
1: Punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.
2: Telkomsel. Lolos Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan.
3: Enjoy Jakarta and wonderful Indonesia.
4: TRL. The Rockin' Life.
5: Kalau self care language, this one is for you. The BFF Festival is back. Sebuah festival yang mempertemukan dunia beauty, fashion, fragrance, dan lifestyle dalam satu experience yang stylish. Nikmati pengalaman seru mulai dari curated shopping experience, trunk show, inspiring workshop, panel discussion.

0: Entertainment Performance dari Hi-Fi, Sivi Aziza, dan Rapport. Explore juga ratusan brand beauty, fashion, dan fragrance pilihan yang siap bikin self-care routine, personal style, sampai signature scent lo naik level. 28-31 Mei 2026 di Jakarta International Convention Center, Hall B. Beli tiketnya sekarang di thebfffestival.com dan follow Instagram at thebfffestival untuk update terbaru. The BFF Festival 2026, where beauty meets fashion and inspiration.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
0: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
1: Rockin' Travel.
0: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang, deket-deket aja kok, nggak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan nggak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

Lolos Jakarta hilang dari muka bumi? Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang sebelum kehabisan. Lolos Jakarta hilang dari muka bumi.

enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lawless Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M, tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lawless Concept Store, dan dapatkan koleksi Lawless Jakarta X Black Sabbath sekarang sebelum kehabisan.

0: love you.
1: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
1: Rockin' Health.
2: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener gak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April, yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hanta virus ini ya. Stay safe, Rockstars!
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: You're listening to

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan, tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena ia banyak bakal. Kaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau ke sini emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

Bali. TRL. You are listening to TRL. TRL. The Rockin' Life.

0: Punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.
1: Oi Jakarta.
2: Ada banyak cara untuk meninggalkan jejak kebaikan, dan kurban adalah salah satunya. Bukan cuma tentang apa yang diberikan, tapi tentang rasa peduli yang sampai ke lebih banyak hati, kebersamaan yang terasa lebih dekat, dan ada hangat yang menyapa di banyak tempat. Bersama Human Initiative, mari luaskan dampak kurban. More info, cek solusipeduli.org atau human-initiative.org.
1: And wonderful Indonesia.
3: TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.

0: Bayangin deh, satu weekend
1: Lawless Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lawless Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M, tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lawless Concept Store, dan dapatkan koleksi Lawless Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan.
0: Dan tiketnya sekarang di enchanting-valley.com dan follow Instagram at enchantingvalley.bogor untuk info lebih lengkap.
2: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
3: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget, tapi...
2: Rockin' Hype.
3: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton

0: langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang emang lebih terjangkau itu ya.
1: Rockin' Hype.
0: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya? Atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

0: All day long.
1: Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan comedy show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.
2: Telkomsel. Ada banyak cara untuk meninggalkan jejak kebaikan, dan kurban adalah salah satunya. Bukan cuma tentang apa yang diberikan, tapi tentang rasa peduli yang sampai ke lebih banyak hati, kebersamaan yang terasa lebih dekat, dan ada hangat yang menyapa di banyak tempat. Bersama Human Initiative, mari luaskan dampak kurban. More info, cek solusipeduli.org atau human-initiative.org.
3: Halo, enjoy Jakarta and wonderful Indonesia.
4: TRL. The Rockin' Line. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
5: Kalau lo adalah orang yang gak

0: cerita tentang Anabul, gue saranin mendingan gue nonton film ini deh.
1: Rockin' Hype.
0: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ada satu film yang baru rilis, judulnya Gohang Rockstars. Ceritanya nih tentang perjalanan hidup seekor anjing liar di Thailand yang beberapa kali berganti pemilik atau majikan. Anjing ini warnanya putih kayak nasi, makanya pertama kali dikasih nama Gohang yang artinya adalah nasi dalam bahasa Jepang.
2: Shibichang, asobikoka. Kampai.
3: Oi, bak mani me.
4: Song jin jin ko to na ka. Si kong si kao. Mun kao lei. Kimi no namae wa Gohan kun da. Gohan kun. Bom len dai ke chok kao. Deo don ka pai tam ga di jip pu le.
5: Hai sa ni amala. 我当在呀，咱连麦还得。棒棒棒棒，带。
0: Kalau lo nangis pas nonton Hachiko atau Marley and Me, mendingan lo bawa tisu yang banyak kalau pengen nonton Gohang ya. Ditambah lagi, gue kasih spill-nya sedikit dari sekarang. Rumah produksi yang bikin Gohang ini sama kayak yang bikin film How to Make Millions Before Grandma Dies. Jadi lo bayangin sendiri aja, sedih-sedihnya bakal kayak gimana. Gue sih jujur belum berani nonton. Tapi film ini durasinya memang agak panjang, 2 jam lebih. Jadi beneran ya, siapin tisu agak banyak karena gue jamin sepanjang film lo bakal kangen sama anabul-anabul yang lagi lo punya ataupun yang pernah lo punya.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: The Rockin' Life is on.

Lolos Jakarta hilang dari muka bumi? Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan. The Rockin' Life.

0: dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Emang udah paling bener Lady Gaga yang isi soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Setuju?
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Kayaknya Lady Gaga beneran bawa hoki buat film-film yang dia isi soundtracknya. Lo pasti masih ingat dong sama film A Star Is Born dengan lagu Shallow-nya. Terus ada film Top Gun Maverick yang punya soundtrack Hold My Hand yang dinyanyiin juga sama dia. Nah, di The Devil Wears Prada 2, Lady Gaga bikin 3 lagu. Salah satunya adalah Runway yang dia nyanyiin bareng Doechii dan lagi sering diputerin di TRL sini. Nah, lagu ini tercatat didengerin secara on demand di Amerika sama 2,2 juta orang di 3 hari pertama di bulan Mei. Dan rezekinya nggak berhenti di Gaga aja. Lagu-lagu lain di film ini seperti Vogue-nya Madonna, angka streaming-nya tuh melejit naik. Gak sia-sia ya rasanya ngeluarin duit sampai 44 miliar rupiah buat aja Gaga ikutan di film ini. Dapat 3 lagu soundtrack plus muncul 3 menit di filmnya. Lumayan.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan komedi show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.
1: Back with a whole new vibe. May 29th to 31st, 2026 at Nice Beat Dua. That's the next level lineup featuring These Sacred Souls, Genevieve, Billy Rom, plus Sing Along with Ron, Bilal Indrajaya, Malik and the Essentials, Yura Unita, and many more. Don't sleep on the special shows with J

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: pop culture trend and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
0: Rockin' Health.
1: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener nggak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hantavirus ini ya. Stay safe, Rockstars!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini. Rockin' Music. Rockin' Music. Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
1: This is the Rocky Life, your number one lifestyle and entertainment media. Drive and Jive Special edisi Idul Adha. Selamat Idul Adha buat lo rockstars yang lagi merayakan, yang lagi kumpul bareng sama keluarganya, makan-makan. Wah ini nih ya, bagi-bagi bisa kali kesini ya. Karena kayak gue juga bakal bagi-bagi, tapi bagi-baginya bukan makanan, bukan daging ya, tapi lagu yang bakal gue puterin nemenin lo sampai jam 7 malam nanti, only on the Rockin' Life.

malam nanti ya, nemenin lo di Drive and Jive. Yang hari ini agak beda nih ya, biasanya jam-jam pulang kantor, tapi hari ini pada libur karena emang merayakan Idul Adha. Buat yang merayakan, selamat ya. Yang tadi ketemu sama keluarga, sholat id pagi-pagi, terus juga makan-makan, dagingnya banyak banget. Bagi bisa kali kesini ya, kirimin ya. Tapi pada gimana nih buat lo rockstars yang pada merayakan Idul Adha hari ini, coba dong kasih tahu kita ya, kasih tahu gue pada ngapain aja, pada kemana aja gitu kan. WhatsApp-nya di 0815 1987 6876. Mungkin ada yang masih kerja juga kayak gue, ada nggak, atau ada yang ya karena semua keluarganya di Jakarta jadi nggak kemana-mana, nggak berasa pergi ya, yang penting di rumah aja tapi kumpul bareng keluarga, atau ada yang pulang mungkin kemana, ke Sumatera, ke Bali, atau ke Paris. Ngapain tuh ke Paris?

0: Ada banyak cara untuk meninggalkan jejak kebaikan, dan kurban adalah salah satunya. Bukan cuma tentang apa yang diberikan, tapi tentang rasa peduli yang sampai ke lebih banyak hati, kebersamaan yang terasa lebih dekat, dan ada hangat yang menyapa di banyak tempat. Bersama Human Initiative, mari luaskan dampak kurban. More info, cek solusipeduli.org atau human-initiative.org.
1: Aktivitas,

0: NBA Rockstar Drive and Jive-nya masih
1: di hari yang spesial ini. Spesial bagi beberapa orang karena merayakan Idul Adha. Ada yang mungkin spesialnya juga gara-gara ya masih kerja, masih sibuk gara-gara ada PR kerjaan, meeting sana-sini segala macam ya. Ternyata hari ini merupakan hari yang padat. Kalau lo punya hari yang padat, enggak cuma hari ini deh, mungkin ada yang besok, ada yang kemarin ya. Meeting, perjalanan, lembur-lembur malam, lo harus semangat jalanin semuanya ya. Jangan sampai semangat lo itu pudar ya. Karena lo bisa jalanin semuanya dengan semangat bersama Fisherman's Friend. Ini tuh pasti gue selalu bawa kemana-mana ya. Karena sensasi ekstra kuat dan ekstra segernya itu ngebantu memberikan sensasi melegakan di tenggorokan, nafas lebih seger, dan pikiran tuh tetap fokus di setiap aktivitas. Praktis juga, dibawa kemana aja gampang banget. Kemasannya udah pakai Ziploc. Jadi kalau lo buka itu gampang ditutup lagi, dibawa

0: kemana-mana. Siap nemenin lo di kantor, kampus, perjalanan, sampai waktu olahraga. Dan ini rasanya tenang aja. Berbagai varian rasa yang enak dan menyegarkan. Jadi Fisherman's Friend jadi teman andalan untuk lo yang aktif, produktif, dan selalu ingin tampil percaya diri. Karena apapun aktivitas lo, kesegaran itu penting. Fisherman's Friend, segar di segala aktivitas.
1: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: Drive and Jive-nya masih nemenin sampai jam 7 malam nanti. Rockstars with me Danar Kalingga, yang hari ini gue udah nemenin siaran lo langsung. Gue hari ini tadi pagi udah libur sih, kan ini baru sore ya. Tetap aja sama aja ya, libur paginya, sorenya gue tetap nemenin lo. Karena sebenarnya udah kelar juga acara gue tadi pagi, siang ketemu keluarga udah. Karena emang sekarang tuh ya apa ya, menurut gue gak perlu seharian banget sih kalau gue personally ngerayainnya ya. Ini kalau misalnya gue gak siaran pun Rockstars, gue bingung gue mau ngapain ya hari ini ya. Udah perayaannya tadi pagi, siang ketemu keluarga gitu kan, makan-makan. Temen gue yang lain yang kagak siaran sorenya yang nonton film di bioskop ya. Tapi kalau lo pada ngapain nih menghabiskan waktu liburnya? Karena kemarin kan kita banyak banget libur dan long weekend di bulan Mei ini ya, bahkan sebelumnya juga. Nah, jadi sekarang tuh kalau gue udah ada di posisi agak bingung nih, gue mau menghabiskan waktu libur gue itu ngapain? Apakah nonton film? Apakah ke Curug gue kemarin sempat? Atau lo punya gak ide lain untuk menghabiskan waktu liburan lo? Coba dong, gue pengen tahu kalau misalnya lo kalau lagi long weekend kayak gini, aktivitas apa yang bisa lo saranin untuk menghabiskan waktu berlibur yang seru? Coba siapa tahu ada ide yang seru yang bisa gue pake idenya, atau mungkin jadi ya rekomendasi buat rockstars yang lain yang dengerin ya. Kirim aja langsung ke WhatsApp kita di 0815 1987 6876.
1: Sometimes all you need is that one perfect song on that perfect drive. Drive and Jive continues right after this.
2: Ada banyak cara untuk meninggalkan jejak kebaikan, dan kurban adalah salah satunya. Bukan cuma tentang apa yang diberikan, tapi tentang rasa peduli yang sampai ke lebih banyak hati, kebersamaan yang terasa lebih dekat, dan ada hangat yang menyapa di banyak tempat. Bersama Human Initiative, mari luaskan dampak kurban. More info, cek solusipeduli.org atau human-initiative.org.
3: Telkomsel.
2: Ada banyak cara untuk meninggalkan jejak kebaikan, dan kurban adalah salah satunya. Bukan cuma tentang apa yang diberikan, tapi tentang rasa peduli yang sampai ke lebih banyak hati, kebersamaan yang terasa lebih dekat, dan ada hangat yang menyapa di banyak tempat. Bersama Human Initiative, mari luaskan dampak kurban. More info, cek solusipeduli.org atau human-initiative.org.
4: Hello, enjoy Jakarta and wonderful Indonesia.
5: TRL. The Rockin' Life.

Cakep banget nih orang ya. Gak ada obatnya emang, jujur, jujur. Ini kalau misalnya ditanya tipe gue kayak gimana, kayaknya definisinya itu adalah salah satunya Tayla ya. Cakep banget. Apalagi lu lihat gak Rockstars, looks-nya pas di Met Gala kemarin. Bah, cakep banget. Gimana ya caranya bisa dibawa pulang gak sih orangnya ya. Yang kemarin juga selain looks-nya yang dilihat sama orang, ada juga yang salfok sama pas dia momen ketemu Rihanna gitu kan. Ada yang bilang Rihanna itu kayak ngacangin dia. Padahal menurut gue kayak biasa aja, orang-orang tuh emang kadang ada aja interpretasinya ya, dari yang sekecil itu ya. Namanya ya event gede, banyak nama-nama besar juga gitu kan. Ya tapi ya udahlah, itu eventnya udah lewat. Mending ke yang belum lewat aja ya. Karena ya salah satu menurut gue cara untuk menghabiskan waktu liburan itu adalah datang ke event-event yang ada nih. Dan minggu ini cukup banyak ya event-event, dimulai dari ya bazar, event-event yang apa tuh sebutannya, bright spot itu dan lain-lain. Bazar ya sebutannya. Ada konser-konser juga dan lain-lain. Nah, ini mungkin salah satu cara untuk menghabiskan waktu liburan yang seru juga kalau ada event yang pas. Nah, cocok, makanya gue pengen nanya ke lo nih Rockstars. Kalau lo untuk menghabiskan waktu liburan, apalagi long weekend kayak gini, boleh sendiri, bersama keluarga, bersama teman, apa caranya ya? Coba kasih rekomendasi untuk menghabiskan waktu liburan versi lo. Langsung aja sekali lagi kirim ke WhatsApp kita di 08151987686. You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle pop culture. Lifestyle and entertainment update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngelihat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

Drive and Jive with me. Dan rekal hingga sampai jam 7 malam nanti. Kita lihat dari WhatsApp-nya. Ini udah ada beberapa yang gimana jauh. Cara lo menghabiskan waktu liburan ini ya, di long weekend yang cukup lama. Buat beberapa orang, walaupun ada juga orang-orang ya yang liburnya berdasarkan tanggal merah. Cuti bersama tuh gak ada cuti bersama ya. Yang ada tetap masuk kerja ya. Yang ada cuti bersama juga bersama siapa gak tahu sebenarnya ya. Cuti bersama aja. Nih kalau dari WhatsApp, ini ada yang pertama dari Andi nih. Katanya, sore Bang Danar, aku mau ikut absen sekalian ikut topik hari ini. Kalau aku sih, cara ngabisin waktu liburan di long weekend yang kali ini adalah datang ke event-event dan juga pokoknya pergi aja barengan sama keluarga. Gue hari ini rencananya mau datang ke Bright Spot. Wih, tadi kayak yang gue bilang tadi ya. Nah, kalau besok gue rencananya kayaknya mau nonton bioskop. Tapi jujur belum tahu mau film apa. Ada rekomendasi nggak, Bang Danar? Wih, kenapa jadi lu yang minta rekomendasi ke gue ya? Sekarang tuh ada apa ya? Devil Wears Prada 2 udah nonton belum? Itu kata orang-orang sih bagus. Gue gak tahu apakah gara-gara nostalgia Devil Wears Prada yang pertama atau enggak. Jujur gue belum nonton juga sebenarnya. Cuma itu mungkin bisa menjadi salah satu opsi ya. Ada yang lain-lain juga sebenarnya, banyak sih sekarang ya. Ini gue cari dulu kali ya. Nanti kita baru kita cobain, kita tonton salah satu filmnya. Karena jujur belum ada yang gue tonton. Sekian rekomendasi boleh kali Rockstars ya. Sekalian juga, makanya gue masih nungguin jawaban lo. Kira-kira gimana cara lo menghabiskan waktu liburan di long weekend ini ya? Ada cara yang agak-agak anti mainstream, boleh banget ya. Yang berbeda dari cara biasa biar kita gak bosan. Langsung aja gue tungguin, masih di Drive and Jive.

0: TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rockstar.
1: This is The Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sore-sorenya sudah mau menuju malam nih rockstars ya. Gimana so far hari ini Idul Adha-nya? Sekali lagi selamat buat yang merayakan Idul

malam nih ke lo. Saranin aktivitas apa buat long weekend kali ini yang bisa menjadi rekomendasi buat orang lain nih ya, yang anti mainstream dan lain-lain, atau mungkin yang agak-agak berbeda gitu, atau apa aja sih sebenarnya. Coba kita lihat di WhatsApp-nya, udah ada yang masuk dari Claudia nih. Sorry Bang Danar, gue Claudia. Kalau gue di long weekend ini sebenarnya aktivitasnya gak jauh-jauh dari olahraga aja sih. Nah sekarang untungnya kalau yang di Jakarta udah banyak banget olahraganya. Yang belakangan ini gue cobain itu adalah High Rock. Wih, kok gak ikut kemarin? Apa ikut sebenarnya? Event High Rock Simulation-nya TRL ya. Terus juga Hot Mat Pilates, terus yoga dan tenis katanya. Wih, kamu tuh atlet apa gimana nih Claudia ya? Banyak benar olahraganya ya. Terus mau nyobain yang lain lagi gak nih Claudia ya? Siapa tahu ya. Itu aja sih. Cuma aku sekarang sebenarnya masih penasaran sama olahraga-olahraga lainnya. Kayak berkuda itu aku belum pernah nyobain, tapi mungkin bakal dicobain sih bentar lagi. Wih, itu juga aku penasaran sih ya. Eh, kamu di mana aja tempatnya? Saranin dong ya. Tapi ini benar sih ya. Anyway, thank you Claudia buat ya topiknya hari ini udah ngasih tahu. Karena sekarang ya menurut gua Rockstars, olahraga itu udah banyak banget jenisnya. Lo mau nyari apa aja kelasnya itu serba ada. Apalagi di Jakarta ya, kayak gampang banget lo bosen nge-gym, bosen lari, ikut kelas ya. Kelas dari mulai kelas-kelas yang game gitu kan, dari mulai ya Muay Thai, pokoknya yang bela diri, yang games kayak padel, tenis, segala macem, renang, pilates, yoga, semuanya ada ya. Sampai ada yang aneh-aneh tuh gue kemarin lihat juga sempat ada ya. Ini kayaknya bakal menjadi salah satu yang gue cobain sih. Gue coba explore olahraga-olahraga lain ya. Tapi kalau lo gimana nih Rockstars? Coba dong. Yang di long weekend ini punya kegiatan lain, kegiatan yang gak biasa untuk menghabiskan waktu long weekend ini, masih gue tungguin di 0815 1987 6876.

0: one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right up.
2: Punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.

0: dan sekarang udah semakin malam nih Rockstars, tapi tenang aja. Sampai masih bakal 7 malam nanti, walaupun udah agak-agak dilihat macet kemana-mana. Yang kayaknya agendanya hari ini banyak banget nih. Udah tadi pagi ada yang sholat id, terus juga kumpul keluarga, makan-makan, pergi ke rumah teman, malamnya lanjut nongkrong lagi ya. Salut gue ya. Ada yang masih kerja juga ya. Keren-keren ya. Makin kesini tuh kayaknya kegiatan orang tuh makin banyak ya. Hari-hari tuh semakin padet, gak ada waktu luangnya. Makanya kalau misalnya lo merasakan kayak gitu juga, meeting terus, perjalanan jauh, lembur malam, lanjut ya kumpul bareng temen juga, olahraga dan segala macam, lo tetap jalanin semuanya supaya semangat bisa barengan sama Fisherman's Friend. Sensasi ekstra kuat dan ekstra segernya bantu memberikan sensasi melegakan di tenggorokan, nafas lebih segar dan pikiran tetap fokus di setiap aktivitas. Praktis juga dibawa kemana aja dengan kemasan Ziploc. Jadi siap nemenin lo di kantor, kampus, perjalanan sampai waktu olahraga. Dan ini dengan berbagai varian rasa yang enak dan menyegarkan. Fisherman's Friend jadi teman andalan untuk lo yang aktif, produktif dan selalu ingin tampil percaya diri. Karena apapun aktivitas lo, kesegaran itu penting banget. Fisherman's Friend, segar di segala aktivitas.
1: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: is on fire. Guess I'm a bad liar.
1: Remendi Rockstars, pada kemana nih? Absen dong, pada di mana aja? Ini tadi ada yang udah absen juga di WhatsApp, walaupun nggak jawab topik tapi pada absen ya. Kita lihat, ini ada dari France katanya. Selamat sore Bang Danner, salam dari aku France yang lagi balik ke Semarang katanya ya. Nanti balik lagi ke Jakarta hari Minggu, doain semoga nggak macet. Waduh, ini kamu nyetir kesananya. Agak-agak keren ya, metal lu orangnya ya. Ya gue doain aja ya, aman-aman, sehat-sehat aja ya. Ada juga dari, kita lihat, Chandra. Sore Bang Danner, salam dari gue ya gak kemana-mana, gue di Jakarta aja. Karena sebenarnya gue aslinya emang rumah di sini keluarga. Cuma gue tinggal sendiri itu di daerah Jakarta Selatan, rumah di Jakarta Timur. Oi, jadi walaupun sebenarnya technically pulang ya dan beda kota ya, cuma kagak berasa pulang, masih di situ-situ aja. Evan nih kirim salam buat keluarga dan semuanya yang ada di situ, Chandra ya. Terus juga ada di sini Natasha katanya, "Hai Bang Danner, semangat siarannya ya. Semangat kerjanya di saat orang lain pada libur sama kayak aku yang juga masih harus kerja karena aku ada di bidang F&B." Uy, tapi ya banyak yang kayak gitu. Walaupun ada beberapa juga yang libur sebenarnya ya. Pokoknya semangat buat yang lagi kerja juga hari ini, yang gak kerja juga semangat. Pokoknya semuanya harus semangat. Karena kalau gue cuma semangatin yang kerja, yang kagak kerja nanti gak semangat nih ya. Gak semangat dia liburannya ya. Harus dong, harus. Dan biar lebih semangat, boleh lu mau request lagu apa, kirimin ke WhatsAppnya kita, karena ini bakal langsung gue play. Kayak salah satu yang udah di request di WhatsAppnya ada lagu dari Three, Girls Like Me Don't Cry. Ini requestannya tadi Natasha juga ya, minta diputerin lagu ini. Langsung aja kalau gitu gue puterin spesial buat lo Natasha, dan buat yang lain masih gue tungguin sampai jam 7 only on Drive and Jive.
2: Sometimes all you need is that one perfect song
3: on that perfect drive.
2: Drive and Jive continues right after this.
4: This is TRL.

0: Jive and Jive bareng sama Jive. Ini masih menemani hari-hari lo yang super padat ya. Kayak hari gue, ada yang padatnya padat kerja, padat jalan-jalan, padat di ya jalan raya macet-macetan. Ada yang padat sebenarnya kegiatannya nggak ada, cuma di pikirannya sendiri yang padat ya. Pokoknya semuanya serba padat harinya ya. Makanya kalau misalnya lo mau ngejalanin itu semua supaya tetap semangat, bisa dijalanin bersama Fisherman's Friend. Karena sensasi ekstra kuat dan ekstra segernya ini tuh ngebantu memberikan sensasi melegakan di tenggorokan. Nafas lo jadi lebih segar dan juga pikiran tetap fokus di setiap aktivitas. Dan ini praktis dibawa kemana aja dengan kemasan Ziploc. Jadi siap nemenin lo di kantor, kampus, perjalanan, olahraga, atau apapun deh kegiatan lo, bisa banget ya. Dan dengan berbagai varian rasa yang enak dan menyegarkan, Fisherman's Friend jadi teman andalan untuk lo yang aktif, produktif, dan selalu ingin tampil percaya diri. Karena apapun aktivitas lo, kesegaran itu penting. Fisherman's Friend, segar di segala aktivitas.
1: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

lo yang lagi berkegiatan, ya apapun itu kegiatannya, ada yang tadi ke event, udah sampai belum tuh? Ada yang gak kemana-mana, ada yang kerja, ada yang olahraga. Karena makin kesini tuh makin berkembang. Kayak olahraga juga salah satu hal yang, ya gue kan suka banget olahraga ya. Sekarang tuh jadi banyak banget perkembangannya. Dari mulai yang positif sampai yang agak bikin bingung sebenarnya ya. Agak bikin geleng-geleng nih. Jadi kemarin baru aja dilaksanakan nih Rockstars. Edisi pertama dari Enhanced Games. Jadi kalau biasanya di Olimpiade kan lo ada tes badan lo supaya gak menggunakan obat-obat terlarang, steroid dan segala macam. Nah di Enhanced Games, obat-obatan itu malah boleh banget, legal untuk lo pakai. Jadi performing enhancing drugs itu tuh legal, dan kalau bisa lo pakai itu untuk buktiin seberapa jauh kalau misalnya manusia pakai hal-hal senyawa-senyawa kimia, steroid dan segala macam itu bisa berkembangnya ya, performanya itu bakal segimana. Dan akhirnya udah dilaksanakan, ada juga 42 atlet yang bertanding. Walaupun ada 4 orang yang mereka memutuskan untuk ikut event ini, tapi mereka gak mau menggunakan steroid-steroidan itu. Tapi di event ini yang menariknya, kenapa ada beberapa atlet yang tertarik untuk ikutan? Karena hadiah cash prize-nya itu luar biasa. Peringkat pertama dapat $250,000. Dimana kalau di Olimpiade sebenarnya gue baru tahu juga gak dikasih duitnya. Yang ngasih itu adalah komite federasi dari negaranya masing-masing. Jadi buat perbandingan, $250,000 US itu adalah hadiah yang salah satu diberikan sama negara yang tertinggi. Kalau US aja ngasih gold medal itu sekitar cuma $30,000 ya. Dan kalau misalnya di event kemarin, Enhanced Games, lo mecahin rekor dunia, lo ditambah lagi hadiah senilai $1,000,000. Wow, ini di satu sisi menurut gue kayak menarik, tapi agak-agak tidak baik sebenarnya ya. Udahlah, jauhin yang kayak gitu Rockstars ya. Mending jauhin yang kayak gitu, deketin gue. Deketin gue supaya lo langsung kasih tau ke gue mau diputerin lagu apa. Karena pastinya gue masih nemenin lo sampai jam 7 malam nanti. Only on The Rockin' Live.

Danar harus berakhir sebentar lagi ya, karena udah mau jam 7. So thank you so much buat lo Rockstars yang udah join ikutan topik hari ini. Ya pokoknya sekali lagi selamat buat yang merayakan.

Selamat berlibur buat yang lagi libur, long weekend. Yang lagi kerja, semangat ya. Karena pastinya ya yang lo kerjakan itu ada manfaatnya lah ya. Membawa rejeki dan mungkin ada yang emang passion kerja. Ya terserah lo sih sebenarnya rockstars ya. Gak ada yang larang. Yang pasti thank you so much dan kita ketemu lagi. Gue bakal nemenin lo besok pagi. So, kalau gitu, Danar Kalingga signing out. And I'll see you guys again tomorrow.

0: This is All Day Long.
1: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan.
2: RL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Emang udah paling bener, Lady Gaga yang isi soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Setuju?
2: Rockin' Music. Rockin' Music.
3: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Kayaknya Lady Gaga beneran bawa hoki buat film-film yang dia isi soundtracknya. Lo pasti masih ingat dong sama film A Star Is Born dengan

0: bagus Shallow-nya. Terus ada film Top Gun Maverick yang punya soundtrack Hold My Hand yang dinyanyiin juga sama dia. Nah, di The Devil Wears Prada 2, Lady Gaga bikin 3 lagu. Salah satunya adalah Runway yang dia nyanyiin bareng Doechii dan lagi sering diputerin di TRL sini. Nah, lagu ini tercatat didengerin secara on demand di Amerika sama 2,2 juta orang di 3 hari pertama di bulan Mei. Dan rezekinya nggak berhenti di Gaga aja. Lagu-lagu lain di film ini seperti Vogue-nya Madonna, angka streamingnya tuh melejit naik. Gak sia-sia ya rasanya ngeluarin duit sampai 44 miliar rupiah buat aja Gaga ikutan di film ini. Dapat 3 lagu soundtrack plus muncul 3 menit di filmnya. Lumayan.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: Di sebuah podcast, kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail dong hari ini kamu ngapain aja. Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google gua Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Makin sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
5: This is TRL.

0: Apakah kamu sedang ngantuk pas lagi kerja?
1: Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan comedy show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.
0: Beli Fisherman's Friend sekarang di toko terdekat. Fisherman's Friend, teman segala aktivitas. The Rockin' Life.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: Ada banyak cara untuk meninggalkan jejak kebaikan, dan kurban adalah salah satunya. Bukan cuma tentang apa yang diberikan, tapi tentang rasa peduli yang sampai ke lebih banyak hati, kebersamaan yang terasa lebih dekat, dan ada hangat yang menyapa di banyak tempat. Bersama Human Initiative, mari luaskan dampak kurban. More info, cek solusipeduli.org atau human-initiative.org.
1: Joy Jakarta.
0: Ada banyak cara untuk meninggalkan jejak kebaikan, dan kurban adalah salah satunya. Bukan cuma tentang apa yang diberikan, tapi tentang rasa peduli yang sampai ke lebih banyak hati, kebersamaan yang terasa lebih dekat, dan ada hangat yang menyapa di banyak tempat.

0: Bersama Human Initiative, mari luaskan dampak kurban. More info, cek solusipeduli.org atau human-initiative.org.
1: And wonderful Indonesia.
2: TRL. The Rockin' Life.
3: And Collectors. The Collectors Club hadir di Peak Avenue Main Atrium. Sebuah luxury playground buat lo yang punya passion di dunia collectible dan fashion pieces. Temukan berbagai pilihan pre-loved branded bags, luxury watches, art pieces, collectibles, hingga vintage items yang siap lengkapin koleksi lo. Belanja jadi makin spesial karena ada cashback hingga ratusan juta rupiah, cicilan 0% sampai 12 bulan, dan kesempatan memenangkan berbagai exclusive collectible items, serta luxury prices bernilai jutaan rupiah. Catat tanggalnya, 27 sampai 31 Mei 2026. Jadi, buat lo para kolektor dan luxury enthusiast, jangan sampai kelewatan yang satu ini. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram at thecollectorsclub.id. The Collectors Club, your one-stop luxury playground.
2: Rockin' life, rockin' you all day long.

0: Ada banyak cara untuk meninggalkan jejak kebaikan, dan kurban adalah salah satunya. Bukan cuma tentang apa yang diberikan, tapi tentang rasa peduli yang sampai ke lebih banyak hati, kebersamaan yang terasa lebih dekat, dan ada hangat yang menyapa di banyak tempat. Bersama Human Initiative, mari luaskan dampak kurban. More info, cek solusipeduli.org atau human-initiative.org. Enjoy. Ada banyak cara untuk meninggalkan jejak kebaikan, dan kurban adalah salah satunya. Bukan cuma tentang apa yang diberikan, tapi tentang rasa peduli yang sampai ke lebih banyak hati, kebersamaan yang terasa lebih dekat, dan ada hangat yang menyapa di banyak tempat. Bersama Human Initiative, mari luaskan dampak kurban. More info, cek solusipeduli.org atau human-initiative.org.
1: Jakarta and wonderful Indonesia.
2: TRL. The Rockin' Life.
3: Itu adalah Love Language. This one is for you. The BFF Festival is back. Sebuah festival yang mempertemukan dunia beauty, fashion, fragrance, dan lifestyle dalam satu experience yang stylish. Nikmati pengalaman seru mulai dari curated shopping experience, prank show, inspiring workshop, panel discussion, sampai entertainment performance dari Hi-Fi, Siti Aziza, dan Rapport. Explore juga ratusan brand beauty, fashion, dan fragrance pilihan yang siap bikin self-care routine, personal style, sampai signature scent lo naik level. 28-31 Mei 2026 di Jakarta International Convention Center, Hall B. Beli tiketnya sekarang di thebfffestival.com dan follow Instagram at thebfffestival untuk update terbaru. The BFF Festival 2026, where beauty meets fashion and inspiration comes
2: ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
4: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget, tapi...
2: Rockin' Hype.
4: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih.

0: Lorok Stars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang emang lebih terjangkau itu ya.
1: Rockin' Hype.
0: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: Ada banyak cara untuk meninggalkan jejak kebaikan, dan kurban adalah salah satunya. Bukan cuma tentang apa yang diberikan, tapi tentang rasa peduli yang sampai ke lebih banyak hati, kebersamaan yang terasa lebih dekat, dan ada hangat yang menyapa di banyak tempat. Bersama Human Initiative, mari luaskan dampak kurban. More info, cek solusipeduli.org atau human-initiative.org.
1: MBTI Perfume Workshop Temporary Tattoo sampai Tarot Reading. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @beautyfast.asia. The Rockin' Life.

Ada banyak cara untuk meninggalkan jejak kebaikan, dan kurban adalah salah satunya. Bukan cuma tentang apa yang diberikan, tapi tentang rasa pedih.

0: yang sampai ke lebih banyak hati, kebersamaan yang terasa lebih dekat, dan ada hangat yang menyapa di banyak tempat. Bersama Human Initiative, mari luaskan dampak kurban. More info, cek solusipeduli.org atau human-initiative.org.
1: Hello.
0: Ada banyak cara untuk meninggalkan jejak kebaikan, dan kurban adalah salah satunya. Bukan cuma tentang apa yang diberikan, tapi tentang rasa peduli yang sampai ke lebih banyak hati, kebersamaan yang terasa lebih dekat, dan ada hangat yang menyapa di banyak tempat. Bersama Human Initiative, mari luaskan dampak kurban. More info, cek solusipeduli.org atau human-initiative.org.
1: Jakarta and wonderful Indonesia.
2: TRL. The Rockin' Life. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
2: Rockin' Travel.
3: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngelihat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
2: Rockin' Travel.
3: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: You're listening to

0: Ada banyak cara untuk meninggalkan jejak kebaikan, dan kurban adalah salah satunya. Bukan cuma tentang apa yang diberikan, tapi tentang rasa peduli yang sampai ke lebih banyak hati, kebersamaan yang terasa lebih dekat, dan ada hangat yang menyapa di banyak tempat. Bersama Human Initiative, mari luaskan dampak kurban. More info, cek solusipeduli.org atau human-initiative.org.
1: Time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara aftur naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
1: Rockin' Travel.
2: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you, TRL. Where everyone can be a rock star.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
0: Rockin' Health.
1: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener nggak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April, yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hanta virus ini ya. Stay safe, rockstars!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: Kalau self-care, personal style, dan signature scent itu adalah love language, this one is for you.
1: Ada banyak cara untuk meninggalkan jejak kebaikan, dan kurban adalah salah satunya. Bukan cuma tentang apa yang diberikan, tapi tentang rasa peduli yang sampai ke lebih banyak hati, kebersamaan yang terasa lebih dekat, dan ada hangat yang menyapa di banyak tempat. Bersama Human Initiative, mari luaskan dampak kurban. More info, cek solusipeduli.org atau human-initiative.org.
0: EFF Festival.
1: Ada banyak cara

0: untuk meninggalkan jejak kebaikan. Dan kurban adalah salah satunya. Bukan cuma tentang apa yang diberikan, tapi tentang rasa peduli yang sampai ke lebih banyak hati, kebersamaan yang terasa lebih dekat, dan ada hangat yang menyapa di banyak tempat. Bersama Human Initiative, mari luaskan dampak kurban. More info, cek solusipeduli.org atau human-initiative.org.
1: Come dan follow Instagram at the BFF Festival untuk update terbaru. The BFF Festival 2026, where beauty meets fashion and inspiration.
2: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
3: Emang udah paling bener, Lady Gaga yang isi soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Setuju?
2: Rockin' music.
3: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Kayaknya Lady Gaga beneran bawa hoki buat film-film yang dia isi soundtracknya. Lo pasti masih ingat dong sama film A Star Is Born dengan lagu Shallow-nya. Terus ada film Top Gun Maverick yang punya soundtrack Hold My Hand yang dinyanyiin juga sama dia. Nah, di The Devil Wears Prada 2, Lady Gaga bikin 3 lagu. Salah satunya adalah Runway yang dia nyanyiin bareng Doechii dan lagi sering diputerin di TRL sini. Nah, lagu ini tercatat didengerin secara on demand di Amerika sama 2,2 juta orang di 3 hari pertama di bulan Mei. Dan rezekinya nggak berhenti di Gaga aja. Lagu-lagu lain di film ini seperti Vogue-nya Madonna, angka streamingnya tuh melejit naik. Gak sia-sia ya rasanya ngeluarin duit sampai 44 miliar rupiah buat aja Gaga ikutan di film ini. Dapat 3 lagu soundtrack plus muncul 3 menit di filmnya. Lumayan.
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: The Rockin' Life is on.

0: Ada banyak cara untuk meninggalkan jejak kebaikan, dan kurban adalah salah satunya. Bukan cuma tentang apa yang diberikan, tapi tentang rasa peduli yang sampai ke lebih banyak hati, kebersamaan yang terasa lebih dekat, dan ada hangat yang menyapa di banyak tempat. Bersama Human Initiative, mari luaskan dampak kurban. More info, cek solusipeduli.org atau human-initiative.org.
1: Kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast, kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
2: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
3: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
4: Iya.
3: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
4: Iya bener sih.
3: Terus apa yang lu jual?
5: Gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
4: Iya.
5: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lu hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa?
4: Oh.
5: Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
4: Google gua bukan,
5: enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
4: Makin sama foreigner.
1: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
6: This is TRL.

0: time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo adalah orang yang gampang mewek ngelihat cerita-cerita tentang Anabul, gue saranin mendingan gak usah nonton film ini deh.
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ada satu film yang baru rilis, judulnya Gohang Rockstars. Ceritanya nih tentang perjalanan hidup seekor anjing liar di Thailand yang beberapa kali berganti pemilik atau majikan. Anjing ini warnanya putih kayak nasi, makanya pertama kali dikasih nama Gohang, yang artinya adalah nasi dalam bahasa Jepang.
2: Shibichang, asawikoka. Kampai.
3: Oi, bakmani me.
4: Song jin jin koto na kha.
5: Si kong si kao.
6: Mun kao lei.
7: Kimi no namae wa Gohan kun da.
8: Gohan kun.
9: Bom len dai ke chok kao.
10: Deo don ka pai kam gan ti ji pu le.
11: Hai sa ni ya ma la. เราตั้งใจอยากจะเลี้ยงมันให้ดี
12: ปังปังปังปังตาย
1: Kalau lo nangis pas nonton Hachiko atau Marley and Me, mendingan lo bawa tisu yang banyak kalau pengen nonton Gohang ya. Ditambah lagi, gue kasih spill-nya sedikit dari sekarang. Rumah produksi yang bikin Gohang ini sama kayak yang bikin film How to Make Millions Before Grandma Dies. Jadi lo bayangin sendiri aja sedih-sedihnya bakal kayak gimana. Gue sih jujur belum berani nonton. Tapi film ini durasinya memang agak panjang, 2 jam lebih. Jadi beneran ya, siapin tisu agak banyak, karena gue jamin sepanjang film lo bakal kangen sama anabul-anabul yang lagi lo punya ataupun yang pernah lo punya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
13: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

U-T-R-L. Where everyone can be a rock star.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: The latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
0: Rockin' Health.
1: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener nggak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April, yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hanta virus ini ya. Stay safe, rockstars!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blux yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget. Tapi
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain, termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini, pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang emang lebih terjangkau itu ya.
0: Rockin' Hype.
1: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: How do I do it?
1: It's the cataracts.
2: Ada banyak cara untuk meninggalkan jejak kebaikan, dan kurban adalah salah satunya. Bukan cuma tentang apa yang diberikan, tapi tentang rasa peduli yang sampai ke lebih banyak hati, kebersamaan yang terasa lebih dekat, dan ada hangat yang menyapa di banyak tempat. Bersama Human Initiative, mari luaskan dampak kurban. More info, cek solusipeduli.org atau human-initiative.org.
3: Halo,
2: ada banyak cara untuk meninggalkan jejak kebaikan, dan kurban adalah salah satunya. Bukan cuma tentang apa yang diberikan, tapi tentang rasa peduli yang sampai ke lebih banyak hati, kebersamaan yang terasa lebih dekat, dan ada hangat yang menyapa di banyak tempat. Bersama Human Initiative, mari luaskan dampak kurban. More info, cek solusipeduli.org atau human-initiative.org.
3: Jakarta and wonderful Indonesia.
4: TRL. The Rockin' Life.
5: Sedang ngantuk pas lagi kerja. Lagi deg-degan mau ketemu gebetan. Tenggorokan sedang terasa kurang nyaman. Tidak perlu bingung lagi, Fisherman's Friend jawabannya. Fisherman's Friend Minty Lozenges memberikan sensasi melegakan tenggorokan, dan dengan formula yang ekstra kuat, bikin napasmu ekstra segar, jadi pede deh dan semangat bekerja seharian. Fisherman's Friend tersedia banyak varian rasa yang menyegarkan, seperti sugar free lemon, blackcurrant, dan spearmint. Dengan kemasan Ziploc, bikin Fisherman's Friend praktis dibawa kemana aja dan pastinya halal untuk dikonsumsi. Beli Fisherman's Friend sekarang di toko terdekat. Fisherman's Friend, teman segala aktivitas.
6: Kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast, kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angka.
7: Episode kali ini mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood.

0: Men. Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
1: Iya.
0: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
1: Iya bener sih.
0: Terus apa yang lu jual?
2: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
1: Iya.
2: Terus dia nanya, how was your day? Ini gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lu hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
1: Google gua bukan,
2: enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
1: Makin sama foreigner.
3: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Anka di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAnka untuk tahu update-nya. You're listening to